Beruas, dinding gembira, galu udara, dinding gembira, dinding awal ikut beruas, dinding gembira. Bala dan cemar, pembeles, separuh, sabuares, suar, tuas, beres, israel, tirizah.